0: And I achieve.
1: Di sini siaran luar negeri All India Radio. Saudara-saudara pendengar di seluruh kepulauan Republik Indonesia, di mana saja siaran kami dapat didengar. Penyiar Anda Kisotas bersama dengan semua staf seksi bahasa Indonesia mengucapkan selamat sore, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, dan ikutilah beberapa mata acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami setiap hari dapat Anda ikuti melalui media gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa mata acara yang kami sajikan untuk hari ini adalah sebagai berikut: lagu Artabita, lagu Instrumentalia, komentar, lagu Rakyat, lagu Spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu dari film, dan akhirnya sari acara Sukaria. Kini ikutilah Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. Sari berita-berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi tiba di Nice dalam rangkaian pertama kunjungan dua negara ke Prancis dan Slovakia. Ia dijadwalkan mengadakan pembicaraan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan meresmikan Bharat Innovates secara bersama-sama hari ini. Konferensi Pertanian

BRICS yang berlangsung selama 5 hari berakhir dengan disepakatinya deklarasi Indore secara bulat yang berfokus pada ketahanan pangan dan teknologi cerdas dalam pertanian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa kesepakatan untuk mengakhiri konflik dengan Iran akan ditandatangani hari ini dan Selat Hormuz akan segera dibuka untuk masa pihak setelah penandatangan tersebut. Di wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki oleh Pakistan, aksi protes semakin memanas di tengah kekhawatiran akan upaya Islamabad untuk mengambil alih kendali secara langsung. Dan sementara itu, dalam turnamen Piala Dunia T20 Wanita ICC, India akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Rifle Brat Pakistan di Edgbaston di Birmingham hari ini. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi telah tiba di Nice di Perancis sebagai bahagian pertama dari kunjungan dua negaranya ke Perancis dan Slovakia. Selama kunjungannya, Perdana Menteri akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama-sama meluncurkan Bharat Innovates dan bertukar pandangan tentang isu-isu regional maupun global utama serta menghadiri KTT G7. Saat tiba, Perdana Menteri menerima sambutan hangat dan antusiasis dari anggota diaspora India di Hotel Negresco. Koresponden kami melaporkan bahwa Perdana Menteri Narendra Modi disambut dengan meriah oleh komunitas di Nice di mana anggota diaspora India berkumpul dalam jumlah besar untuk menyambutnya. Perdana Menteri juga menyaksikan pertunjukan meriah yang menampilkan bentuk-bentuk tarian klasik India seperti Kathak, Odissi dan Bharatanatyam yang dipersembahkan oleh seniman Prancis dan Italia. Hari ini pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Modi akan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron akan bersama-sama meluncurkan Bharat Innovates, sebuah platform unggulan yang menampilkan ekosistem inovasi dan startup India. Kedua pemimpin juga akan mengadakan pembicaraan bilateral untuk meninjau kerjasama di sektor-sektor utama termasuk teknologi, pertahanan, inovasi, dan urusan strategis. Dari Prancis, Perdana Menteri akan melakukan perjalanan ke Slovakia untuk bagian kedua dari kunjungannya. Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan bertemu dengan Perdana Menteri Narendra Modi dan para pemimpin dunia lainnya selama KTT G7 pekan depan di Prancis. Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan diskusi diharapkan akan fokus pada pertumbuhan ekonomi, rantai pasokan, kecerdasan buatan AI, kemitraan investasi, dan berbagai jenis tantangan keamanan global. Pada hari Rabu, Presiden Trump dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Modi sebelum bergabung dalam makan siang kerja yang dihadiri oleh para pemimpin G7, mitra kerjasama dan eksekutif teknologi. Trump dijadwalkan berangkat dari Washington pada hari Senin dan tiba di Prancis pada hari yang sama untuk KTT tersebut. Gedung Putih mengatakan KTT tersebut akan memberikan kesempatan untuk memajukan prioritas ekonomi dan strategis Amerika Serikat sambil memperkuat kerjasama dengan sekutu dan mitra. Perdana Menteri Narendra Modi akan mengucapkan terima kasih kepada diaspora India di Nice, di Prancis, atas sambutan hangat yang diberikan kepadanya. Dalam unggahan media sosial, Narendra Modi menggambarkan isyarat tersebut sebagai sesuatu yang berkesan. Beliau menekankan bahwa meskipun berada beberapa kilometer jauhnya dari rumah, ikatan diaspora India dengan India tetap sekuat seperti sebelumnya. Duta Besar India untuk Slovakia, Apurva Srivastav, mengatakan bahwa kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Slovakia akan membuka jalan baru kerjasama antara kedua negara dan membantu memperdalam hubungan ekonomi. Beliau berbicara kepada
wartawan Akasbani di Bratislava

di Slovakia. Ketua Organisasi Penelitian Antariksa India, ISRO, V. Narayanan telah menginformasikan bahawa mereka telah berkolaborasi dengan Departemen Energi Atom untuk mengembangkan sistem pemanas buatan canggih yang dapat melindungi pendarat bulan dari cuaca beku di bulan. Dalam pidatonya di CSIR dan RISE Conclave di Bengaluru, kepala dari ISRO menjelaskan bahwa pendarat Chandrayaan 3 Vikram yang ditenagai oleh energi matahari hanya beroperasi selama 14 hari di bulan. ISRO kini akan bekerjasama dengan Departemen Energi Atom untuk mengembangkan wahana pendarat buatan dapat bertahan dalam kondisi cuaca ekstrim di bulan. Ia menambahkan bahwa ini akan membantu eksplorasi bulan jangka panjang dalam misi-misi mendatang. Siang dan malam di bulan berlangsung sekitar 14 hari bumi masing-masing dan panas mencapai 121 derajat Celsius. Sementara suhu turun hingga minus 129 derajat Celsius di malam hari. Lebih lanjut mengenai kemitraan penelitian, V. Narayanan mengungkapkan bahwa ISRO dan Dewan Penelitian Ilmiah dan Industri CSIR telah mengidentifikasi 40 bidang kerjasama kemitraan penelitian serupa juga terjalin dengan Departemen Sains dan Teknologi dan pihak lain di sektor swasta untuk mengembangkan ubat-ubatan luar angkasa untuk misi penerbangan luar angkasa berabak gagan nayan. ISRO juga bekerja sama dengan Departemen Bioteknologi dalam eksperimen mikrogravitasi yang dilakukan oleh Grup Kapten Subhansu Shukla selama misi Axiom 4 ke Stasiun Luar Angkasa Internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran akan ditandatangani hari ini dan Selat Hormuz yang strategis akan segera dibuka untuk semua pihak setelahnya. Trump membuat pengumuman ini melalui unggahan di media sosial. Pada saat yang sama, Trump tetap mengancam akan melakukan serangan baru jika kesepakatan tersebut gagal berjalan sesuai harapan. Dia mengatakan mudah-mudahan proses ini akan berhasil jika tidak mereka memiliki alternatif terakhir. Presiden Amerika Serikat juga membandingkan perjanjian yang diusulkan dengan rencana aksi komprehensif bersama tahun 2015. Trump mengatakan perjanjian dengan Iran adalah tembok tanpa senjata nuklir. Trump lebih lanjut mengklaim bahwa program nuklir Iran telah dinetralkan secara efektif dan menyatakan bahwa sisa material nuklir akan dimusnahkan pada tahap selanjutnya. Sementara itu, jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, mengatakan bahwa penandatanganan kesepakatan apapun kemungkinan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Ia menyatakan hal itu tidak akan terjadi hari ini dan mungkin baru akan terlaksana dalam beberapa hari mendatang. Menurut lembaga penyiaran negara Iran, Islamic Republic of Iran Broadcasting IRIB, Baghai mengimbau agar berhati-hati terhadap proses yang sedang berlangsung karena adanya ketidakkonsisten dari pihak lain. Konferensi pertanian BRICS yang berlangsung selama 5 hari di Indore di negara bagian Madhya Pradesh telah berakhir kemarin. Pada akhir konferensi, deklarasi Indore diadopsi secara bulat. Deklarasi tersebut menguraikan keputusan-keputusan penting mengenai ketahanan pangan, kesejahteraan petani, pertanian rumah iklim, perdagangan pertanian, dan penggunaan teknologi cerdas dalam pertanian. Menteri Pertanian India, Shivraj Singh Chauhan, mengatakan bahwa negara-negara BRICS mewakili hampir separuh populasi dunia dan berkontribusi sekitar 42% terhadap hasil pertanian global. Ia menyatakan

bahwa deklarasi Indoor bukan sekadar dokumen kesepakatan, melainkan simbol tekad bersama dan tanggung jawab kolektif negara-negara BRICS. Di sini siaran luar negeri All India Radio tengah menyampaikan warta beritanya. Di wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki oleh Pakistan, iaitu POJK, aksi protes semakin memanas di tengah kekhawatiran akan upaya Islamabad untuk mengambil alih kendali secara langsung. Meskipun pihak berwenang Pakistan telah menawarkan perundingan, Joint Awami Action Committee menolaknya kerana menganggap langkah tersebut sia-sia. JAAC menyatakan bahawa perundingan tidak ada gunanya kerana pihak berwenang Pakistan tidak pernah menepati janji mereka. Para ahli yang memantau perkembangan situasi menilai bahawa tawaran perundingan hanyalah akal-akalan Islamabad semata, kerana mereka ingin segala sesuatu diselesaikan sesuai keinginan mereka sendiri. Mereka menyebutkan bahawa tujuan sebenarnya Islamabad adalah mengambil kendali penuh atas POJK. Mereka tidak menginginkan adanya pemerintahan di wilayah tersebut dan justru ingin mengendalikan segalanya langsung dari Islamabad. Mengutip sejumlah sumber, kantor berita melaporkan bahawa bagi pihak berwenang Pakistan, aksi protes yang sedang berlangsung ini mulai sulit untuk ditangani. Kali ini situasinya berada kerana adanya diaspora global yang melakukan protes di luar negeri menyoroti pelanggaran hak asasi manusia dan kekejaman yang terjadi di POJK. Dalam ajang Piala Dunia T20 Wanita ICC, India akan memulai kiprahnya dengan menghadapi tim rival berat Pakistan di Edgbaston di Birmingham hari ini. Pertandingan akan dimulai pada pukul 9 waktu India. Pada pukul 19 waktu India, India memiliki rekor yang kuat saat melawan Pakistan dalam pertandingan T20 Internasional Wanita dengan memenangkan 13 dari 16 pertemuan kejadian mereka. Dalam kriket putra, India mengalahkan Afghanistan dengan selisih 7 wicket pada pertandingan pertama seri 3 Liga One International yang sempat terganggu hujan di Dharamsala, Himachal Pradesh tadi malam. Saat mengejar, Shubman Gill mencetak 84 run dari 66 bola. Sebelumnya saat giliran memukul bola, seluruh pemain Afghanistan berhasil all out dengan perolehan 194 run dalam 24.5 over. Sekian sudah pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia untuk pagi hari ini. Demikianlah warta berita.

Di sini Radio Akasmani, saudara pendengar, kami sajikan sebuah komentar. Perdana Menteri Narendra Modi memimpin rapat Dewan Pengurus ke-11, Niti Aayog, atau Lembaga Nasional

Nasional untuk Transformasi India pada tanggal 11 Juni tahun 2026 di Pusat Kebudayaan Rashtrapati Bhavan di New Delhi sejalan dengan visi Perdana Menteri mengenai Tim India untuk Viksit Bharat atau India Maju. Tema tahun ini adalah Pembangunan Manusia Inklusif untuk Viksit Bharat pada tahun 2047. Rapat tersebut berfokus pada kesejahteraan dan pembangunan setiap warga India tanpa pengurus, tanpa memandang usia, wilayah, jenis kelamin atau latar belakang sosial ekonomi. Dewan Pengurus membahas cara-cara mewujudkan visi ini dan mengubahnya menjadi hasil nyata yang dapat diukur bagi setiap warga negara di seluruh penjuru negeri. Rapat Dewan Pengurus ini mempertemukan para ketua menteri, wakil gubernur, menteri pemerintah pusat sebagai anggota ex officio dan undangan khusus serta wakil ketua Dr. Ashok Lahiri, para anggota dan CEO Niti Aayog. Rapat Dewan Pengurus membahas kerangka kerja pembangunan manusia inklusif yang bertumpu pada empat pilar utama, modal manusia dasar dan keterampilan siap masa depan, pekerjaan produktif, kewirausahaan, dan pertumbuhan yang terdesentralisasi, kesehatan, gizi, dan kesejahteraan, serta kesetaraan dan martabat bagi semua. Rapat juga membahas langkah-langkah untuk mendorong kewirausahaan, meningkatkan keterampilan, dan menciptakan peluang kerja berkelanjutan di seluruh negeri. Diskusi berfokus pada penyusunan peta jalan implementasi secara kolektif yang memanfaatkan faktor-faktor pendukung utama, termasuk tata kelola, infrastruktur publik, digital DPI, konvensi kementerian dan sistem berbasis data serta mekanisme terstruktur untuk membantu hasil jangka pendek, menengah dan panjang guna memastikan akuntabilitas dan dampak yang terukur. Fokus utamanya adalah menyelaraskan visi negara bahagian dengan visi nasional mengenai pembangunan manusia inklusif, memperkuat pendekatan terpadu dan kolaboratif menjadi pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan. Dewan Pengurus Niti Aayog juga membahas rekomendasi dari Konferensi Nasional Sekretaris Utama kelima yang diselenggarakan pada tanggal 26 hingga 28 Desember tahun 2025. Rekomendasi tersebut dihasilkan selama Konferensi Nasional Sekretaris Utama kelima yang mencakup lima tema utama, yaitu pendidikan anak usia dini, membangun fondasi persekolahan, elemen-elemen pembangunan, pengembangan keterampilan, tenaga kerja yang siap menghadapi masa depan, pendidikan tinggi, ekonomi berbasis pengetahuan, serta olahraga dan ekstrakurikuler melampaui ruang kelas. Pertemuan Dewan Pengurus Governing Council ke-11 membahas cara memanfaatkan infrastruktur publik digital, tata kelola, dan sistem berbasis data untuk menantau target jangka pendek, menengah dan maupun panjang. Sekian. Demikianlah saudara-saudara pendengar komentar. Selanjutnya lagu rakyat dari negara bahagian Karnataka di India Selatan. Nikmatilah lagu rakyat dalam bahasa Kannada.